0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama, zle mala. Spýtala sa, lama lami. I keď trochu